Adi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi kudi